0: joget Morena.
1: Tak segampang itu cari pengganti 98 MyFM Bandung ya. Yalah ya. Aduh, mau digoda-goda sama tetangga juga tetap aja Sobat Maya. Maya pilihnya, pilih radionya, pilih Maya tuh. Mantap lagu-lagunya katanya, luar biasa. Nuhun pisan ah ya, atas kesetiaan Sobat Maya nih yang sudah selalu pantengin acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Apalagi Joget Morena nih Sobat Maya. Oke, terima kasih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena ya, bareng sama Santika nih, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 nih Sobat Maya. Oke, yang mau diculak-colek ya, come on, WhatsApp Santika dong di 0877-7080-9898. Interval kedua nih Sobat Maya. Saatnya Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Santika bakal colak-colek dirimu ya, yang sudah mencolek aku nih dari tadi ya. Pengen dicolek balik katanya sama Santika, boleh lah. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu. Bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1-4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
4: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
4: @98 Maya FM Bandung.

kepanjangan backsoundnya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, masih di gelaran Joget Morena 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Oke, langsung aja deh Santika mau ketemuan nih sama The First Color kita di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Langsung pantun dulu katanya Santika, boleh lah ya. Beli sepatu dari Cirebon ke Tamrin beli ganas. Hari Sabtu jangan pada ribut kasbon yang kemarin belum pada lunas. Oh ya. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syah Cicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan. Terus juga buat Kang Jajang Jalak dan Kang Amtibara juga, Teh Tatin Supriyatin. Buat Api Ayi juga, Lima Nurdin. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Super cintanya buat istri katanya yang lagi kerja, semangat kerjanya. Terima kasih banyak Bungsu di Cikaputihan. Selamat pagi Santika juga buat Bunda Lilis di Padalarang nih yang selalu hadir katanya Santika. Salam cintanya buat Santika duluan, Metugas, happy weekend. Oke, happy weekend too ya buat Bunda Lilis dan juga keluarga. Salam cinta juga buat Pak Kosasi, Jajang Jalak, buat Renbas, buat Wagon, Ceng Dudu, juga Lukman Baros, buat Agus Oce, juga Febri Acu, Mama Dini, Mama Dina, juga Mama Nur ya, buat Mama Nur Widara, buat Mama Shanda Karolin, juga Teh Mani Memori, buat Teh Nuis, juga Teh Mimin GM ya, buat Teh Imas Jua juga, pokoknya buat semua Sobat Maya lah ya. Spesialnya buat keluarga besar Besan di Gunung Halu, Hatur Nuhun, Saurna Teh Kintuna Nana ya. Pokoknya mas, semoga sehat selalu dan cucu, buat cucu tersayang semoga panjang umur, sehat selalu ya. Aduh Santika, Persib nggak juara ya, tenang naon lah, ini mah kan turnamen pramusim ya, nanti di Super League ya pokoknya namanya di nyakun ya. Ya insyaallah juara deunya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Bunda Lilis yang ada di kawasan Padalarang ya. Selamat pagi Santika juga buat Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang nih, selamat pagi. Aduh, foto DP-nya langsung ganti jeung Bapak Gubernur. Terima kasih banyak Pak De Bokir ya, nuhun pisan. Ada Ujang Pecai di Jamali Cianjur, selamat pagi Kang Upe ya, alias Ujang Pecai di Jamali Cianjur. Salam cintanya katanya buat semua Sobat Maya aja, selamat pagi sadayana ya, spesialnya buat anak-anak tercinta aja. Terima kasih banyak.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: SMS 087770809898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM.
2: 98 Maya FM.
3: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Walaupun Persi Bandung gagal meraih ranking ke-1 di Piala Presiden, tapi tena naon lah ya, karena sekarang ini Persi Bandung langsung mengalihkan fokus ke kompetisi resmi usai gagal menjuarai Piala Presiden 2026. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persi Bandung. Setelah harus puas menjadi runner-up ya akibat kalah adu penalti dari Persibaya Surabaya di partai final, pelatih Igor Tolic kini mengarahkan perhatian tim untuk menatap Super League dan kualifikasi AFC Champions League 2 atau ACL 2 nih Sobat Maya. Ya menurut Igor, turnamen pramusim ini sudah memberikan banyak pelajaran berharga bagi Persib ya. Ya meskipun gagal mengangkat trofi Piala Presiden, tapi dirinya menilai para pemain sudah memperlihatkan semangat juang yang layak menjadi modal menghadapi musim yang sesungguhnya. Sepanjang turnamen pramusim Piala Presiden, ya Igor menyebut para pemainnya itu sudah menunjukkan keinginan kuat untuk memenangkan setiap pertandingan yang dimainkan ya, meskipun tidak seluruhnya tampil sesuai yang diharapkan nih Sobat Maya. Jadi ya ada yang bagus, ada yang tidak begitu baik ya, tapi pada akhirnya ya Sobat Maya bisa melihatlah ya, dan tidak diragukan lagi motivasi para pemain Persib Bandung ini tentang cara bermainnya tuh ya, bagaimana mereka turun ke lapangan dan juga keinginan untuk menang. Ya di tengah kekecewaan karena gagal menjadi juara di Piala Presiden, Igor juga menyampaikan apresiasi khusus sama Bobotoh nih ya Sobat Maya Bobotoh Persib yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen. Ya Igor mengaku merasakan besarnya dukungan supporter baik saat Persib bermain di Bandung maupun juga ketika tampil di Bali itu Sobat Maya. Ya sebetulnya sepanjang turnamen ini ya Persib Bandung ini selalu memikirkan tentang Bobotoh nih Sobat Maya. Ya mereka tuh ya Persib Bandung tuh memiliki banyak masalah yang harus ditangani, tapi saat berada di Bandung ya Bobotoh bisa lihat sendirilah ya, Persib Bandung memainkan 3 pertandingan dengan sepenuh hati tuh ya, buktinya menang wae ya. Ya ketika di Bali mereka pun juga menerima banyak pesan dukungan dari Bobotoh ya, dan tim Persib Bandung sangat senang ada Bobotoh di belakang mereka tuh Sobat Maya. Ini adalah kelompok penggemar dan organisasi yang luar biasa ya. Ini yang dikatakan Igor Tolic tuh Sobat Maya. Ya pelatih asal Kroasia tersebut mengaku mengagumi karakter Bobotoh yang tidak ragu memberikan kritik ketika tim Persib Bandung tampil kurang maksimal, tetapi tetap berdiri di belakang Persib dalam situasi apapun ya. Ya ini kalau misalnya ada yang kurang bagus ya Bobotoh nih punya ini nih ya, punya kritikan tuh ya, ya punya masukan pun juga ada ya. Tapi di saat misalnya nih ada yang macam-macam sama klubnya ya, itu dibela tuh garda terdepan tuh Bobotohnya. Ya inilah ya kenapa Persib Bandung punya mental juara nih, karena Bobotohnya juga sudah pada semakin dewasa. Luar biasa nih ya Bobotoh Persib.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Karena sesayang, karena sudah sayang sih ya, mau gimana lagi ya. Terima kasih banyak Sobat Maya masih dengerin Joget Morena yang hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan udah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya sampai jam 9 ya. Santika temenin dirimu ya. Yang mau PC-PC Santika boleh dari sekarang di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Masih bareng sama Santika Sobat Maya di gelaran Joget Morena edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Ketemuan Santika sama Mama Vita di Cimin di Tengah, hadir nih Santika. Terima kasih banyak sudah hadir di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Mama Vita Cimin di Tengah, sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ada Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari Sindang Panon nih, Banjaran ya, ikutan Joget Morena Santika. Boleh dong ya, pantun heula cina sok atuh ya. Kemarga asih naik mobil umum, naik Kopaja bersama ayang, asik. Sang idola kasih senyum, serasa bahagia hatiku melayang. Wow, terima kasih banyak nih Kang Febri Acu ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, Neng Asih, orang Cipatujah juga, orang-orang cinta asih ya. Buat Tehnia, buat Nurul Aisyah juga anak 98, Agus Oce juga jajang ngejalak. Buat Diansyah, Ang Inu juga, Satria Esyakal. Buat Cepi Sandria juga, Mansyur Parihin. Buat Alam Bolem juga, Jenal Aris ya. Buat Imas juga, Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Shanda Karolin. Buat Tehnado juga, Umi Lila, Ayang Endut. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Terima kasih banyak ya Kakang Ipe, terima kasih banyak muah-muahnya. Aduh, miseur pisan itu. Ayah-ayah wae ya, Kakang Ipe di Cianjur ya. Terima kasih banyak sudah selalu gabung. Walaupun tidak nge-WA cina, tapi selalu dengerin pokok nama Joget Morena. Ya kudu nge-WA atunya. Terima kasih banyak Kang Ipe ya di Cianjur ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Cianjur, Cianjur yang lagi pada streaming juga, selamat pagi. Ada Mama Dini hadir Santika. Happy weekend, happy weekend tuh ya. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia buat semua Sobat Maya yang berani beda, berani gaya. Pokoknya sekali merdeka kita tetap merdeka.

0: Paket Morena.
1: Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nani Memori di Cicaheum hadir nih ya. Nuhun pisan. Salam cintanya buat sobat Maya semua yang selalu setia dengerin Joget Morena. Spesialnya buat Ajajang Jalak aja, dan juga buat Santika sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah. Terima kasih banyak, sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Oke, okay. Apa ini Teh? Sekedar informasi, Bu Komandan Pasca Cenanya, Agus Oce Marga Asih telah hadir. Agus Oce Marga Asih telah hadir. Harus temen dikitukan. Tiga iklannya. Dikarenakan aku baru gugah. Isin te. Kamarga Asih, nyiar paku, terima kasih penyiarku. Aduh, luar biasa ya Kang Agus Oce-nya. Agus Oce Marga Asih. Sekali nyanyi jika Elvi suka sih. Terima kasih banyak Kang Agus Oce ya. Ada siapa lagi nih dari Marga Asih, kita menuju ke Kompleks Kopassus Batu Jajar. Ada Ibu-ibu Persit di sana yang sudah selalu standby di Joget Morena ya. Luar biasa, nuhun pisan ya. Oke, okay, good morning Cina, Ibu Bayangkari. Salam sejahtera buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Sami-sami Ibu-ibu Persit ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Salam cintanya buat sobat Maya semuanya ya. Oke, okay, selalu manco katanya sambil kumpul bareng keluarga. Happy weekend buat Ibu Persit yang ada di Kompleks Kopassus Batu Jajar yang lagi pada menikmati akhir pekan bareng sama keluarga tercinta ya. Oke, okay, terima kasih banyak nih ya. Selamat pagi Santika juga buat Cynthia 20 nih. Terima kasih banyak, lagi streaming di Tasik, luar biasa, nuhun pisan ya. Ada Cynthia 20. Aduh, sebentar. Oke, okay. Salam cintanya mah buat sobat Maya semuanya aja ya. Nah, Santika kapan ini Teh klipnya? Sabar ya. Kayaknya harus di 8. Sekarang tanggal 8 bulan 8 ya. Juga nurek check out wae atau ieu tehnya. Nah, yang penting malah sama sobat Maya aja, pokoknya mah Santika mah ya. Tiada yang lain, pokoknya mah hayangna jeung sobat Maya we Santika mahnya. Oke, okay, tungguin klipnya ya, lagu baru dari Santika nih, sama kamu aja. Ya nanti bakalan rilis di YouTube-nya Mahesa Record ya. Di subscribe heula Mahesa Record, nanya Mahesa Record tuh tulisannya. Di subscribe heula ya, tunggu klipnya Santika muncul dan bakalan ada giveaway-nya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya sobat Maya sebab nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Joget Morena.
1: Hanupi satu nuhun pisan Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dar ah. Selamat pagi Sobat Maya yang sekarang lagi beraktivitas nih, beraktivitas di rumah maupun juga di luar rumah ya. Yang ada di jalan-jalan juga selamat pagi, tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hey, yang lagi pada kuriak nih. Sambil dengerin Joget Morena. Duh, luar biasa. Ahnya, terima kasih banyak nih ya. Kenapa? Biar tambah semangat katanya kerjanya. Oke. Nuhun pisan ah ya. Oke. Back to WhatsApp ah di 98 My FM Bandung di 087770809898. Selamat pagi Ibu Mega Utami, hadir di Cigadung Gandaria nih Sobat Maya ya. Di kawasan Jalan Gandaria Cigadung. Nuhun pisan Ibu Mega Utami anu paanggeulis sa Cigadung ya. Salam cinta buat Sobat Maya semuanya aja. PP apa Rohmat di Cijambe? P apa? Pastinya penyiar Joget Morena katanya P. Terima kasih banyak Kang Rohmat di Cijambe, hadir Santika. Salam cintanya katanya buat penyiar idaman aja Enci Santika. Allah. Tengangge amoy pai tungtung nah. Terus juga buat Dede Ratu super cintanya mah buat Azril dan Teh Siti Liani aja yang ada di Cipei Jawa Tengah. Selamat pagi sama siapa ini teh? Saya orang Cimahi, cenahnya. Saya mah nggak panjang kali lebar. Kalau nulis WhatsApp mah bari jeung murudul ya tehnya. Aduh, naon ieu teh? Pendapat Teh Santika merasa nggak ya kalau akhir-akhir ini waktu cepat berlalu. Ya begitulah ya. Baru aja katanya kemarin rayain 17-an, sekarang sudah mau 17-an lagi. Ya.

Begitulahnya waktu cepat berlalu tidak terasa. Apakah Teh Santika merasakan hal yang sama? Kadang iya, kadang enggak ya. Kalau Santika fleksibel sih. Kadang merasakan, geus 17 deui, cenanya mau 17-an lagi, cikemeh, cenanya tuh bahasa Jermana kaluar, cikemeh, kamari teh 17-an, ayeuna srek 17-an deui ya. Ya, kadang waktu cepat berlalu, tapi kalau pas menuju ke dari tanggal muda ke tanggal tua ya. Kadang-kadang meni asal lila gitunya, rek nungguan tanggal hiji deui tehnya. Seperti itulah ya Johan Effendi ya dari Cimahi. Terima kasih banyak. Selamat pagi Santika buat Kang Zezen Mulyadi. Mohon maaf nih ya tak terdengar kumaha tuh itu. Aduh, buat Sobat Maya jangan kirim voice note ya, atau juga jangan video call, atau juga jangan voice call ya, cukup chat aja di ketik-ketik-ketik-ketik-ketiknya. Oke, nuhun pisan ah ya. Ketemuan Santika sama siapa ini teh? Orang Palintang Ujung Berung, Ibu Isah. Terima kasih banyak Ibu Isah, apa Kang Ridwan Hermawan ya tehnya? Ibu Isah Palintang sareng Kang Ridwan Hermawan, nuhun pisan ya dari kawasan Ujung Berung ya. Aduh, itu kumaha laguna wengi we panginten nih mah tiasana rupina mah muhun ya. Ya, oke, okay, oke. Okay. Ya, anu sanes lah, anu sanes ya. Ya, oke, terima kasih banyak nih ya buat Kang Ridwan Hermawan di Ujung Berung dan juga Bu Isah ya di Palintang Ujung Berung nih yang selalu simak ke Joget Morena.

Terima kasih banyak nih buat Pak Jejen Mulyadi ya, di mana ente, di Bekasi lagi streaming. Terima kasih banyak nih ya sudah mendengarkan 98 Maya FM Bandung. Ada Abah Dadang juga di TCI nih ya. Salam cintanya buat Kang Ayi, Aki Kanha juga, Teh Nado, Kang Alam Bolem, Pak Kosasih. Terus juga buat Carmila, Teo Om juga, Kang Jajang Jalak sama ayangnya katanya. Buat Kang Jajang Jalak sama Teh Nani Memori di Cicahem ya. Buat Teo Om dan juga buat semua Sobat Maya aja yang lagi pada dengerin Joget Morena.

0: Maya FM.
1: Saatnya tetap Maya Tiba No Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Kader A.
1: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus pamit di gelaran Jukit Morena pagi hari ini edisi 8 Agustus 2026. Selamat pagi Mr. Asep nih ya, yang sudah gugulantungan pagi hari ini. Aduh, kade atiko sewade. Udah siap dengan peralatan tempurnya ya. Mau dibikin putih semuanya ya. Kadeknya Rarai Santika tong dicet ogenya Mr. Asep. Oke lah, terima kasih banyak nih ya buat Sobat Maya semuanya yang sudah dengerin, yang sudah gabung juga di gelaran Jogit Morena. Terima kasih Hanupi Saturun Pisan yang sudah ngefollow media sosialnya 98 Maya FM Bandung dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official ya. Nuhun pisan ya. Selamat berakhir pekan bareng sama keluarga tercinta Sobat Maya. And have a nice day. Santika pamit, salam cinta buat semua. Every day I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: dia wae derah.
1: Joget Morena derah.
2: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
3: Maya FM.

0: Joy FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Ting.

0: My FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM 98.
3: Maya FM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sabine Glauber.
1: No parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Ditemenin sama Lameli Jamil lagi ya di edisi Dangdut Asik di tanggal 8 Agustus 2026. Sampai dengan jam 3 nanti, Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik, nemenin Sobat Maya lagi istirahat, yang lagi beraktivitas, ataupun Sobat Maya yang mau siap-siap malam mingguan. Hai, meni gaya, hari Sabtunya kemana tuh besti kita ya? Jalan-jalan ke atau mau nongki-nongki cantik? Atau temel aku mah di rumah aja, me time atau enggak family time ya. Dan tentunya di siang harinya Meli Jamil udah buka ya request salam-salamnya Sobat Maya di WhatsApp Radio Maya di 0877 7080 9898. Ya di 0877 7080 9898. Selamat makan siang yang sekarang lagi mantengin Radio Maya sambil makan ya, yang lagi di rumah makan ataupun yang sekarang lagi di warteg, yang lagi di nasi padang ya, rumah makan nasi padang, atau yang lagi ngebaso mis dasem amis lada hasem, atau mungkin di kantor, di tempat kerjaannya, di pabrik, yang lagi pada mantau 98 Maya FM. Sok atuh ya, selamat beristirahat ya. Di siang harinya juga Meli Jamil nanti angkat line on air sayangku ya, tapi nanti di interval kedua di 0225441 3928. Hai, yang lagi pada dengerin lewat streaming atuh cus atuh, Meli Jamil tunggu ya requestan WhatsAppnya di 0877 7080 9898 ya, sekali lagi di 0877 7080 9898. Yang lagi mantengin di 98mfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net juga terima kasih banyak ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobatnya yang sudah hadir di WhatsAppnya nih. Ada siapa di 0877 7080 9898 ya. Kang Idon lembur kebon sore yang kumaha damang Kang Idon. Ah Kang Idon kamana wae, ya lagi mantengin ya, sambil ngapain Kang Idon. Ada si cantik Teh Nani Memori di Cicahem. Teh Nani, Teh Nani lagi ngapain Teh Nani? Malam mingguan tidak sayangku ya, hari Sabtu atau jalan-jalan atau amni ah jalan-jalan atuh ai hari Sabtu teh akhir pekan teh atuh teng Meli ge nah cari Sabtu nah teu jalan-jalan enyak gitu teh ya geningan ya. Kerja kerja kerja bagai kuda ya, pokoknya kerja keras bagai kuda demi apa? Demi rumah tilu tingkat, ayo kolam renangan, sawamang hektar-hektar, umroh atau haji, terus juga jalan-jalan ya, minimal mah ke Singapura atau merenya, amin. Iya, ayo dong ngedoa teh tong nanggung-nanggung ya, ayo pugu-pugu, ayo berdoa mah untuk keselamatan dunia akhirat mah gak pernah terlupakan. Ini mah namanya manusia masuk pengen ngejar dunia pan ya, tong nanggung-nanggung sayang, karena tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta alam ya. Meskipun dalam hati kita kumaha caritana Neng Mel gaji ge di bawah UMR, jol hayang liburan ke Singapura, Mil ulah-ulah ngeremehin yang namanya the power of Allah ya kan ya, Tuhan yang Maha Esa ya. Sugan we tiba-tiba aya nu bager kitunya, bos-bos kitunya ngaliwat terus nawaran, mau enggak ke Singapura sok dibayarin sekeluarga. Bener emang paling enak teh mimpi di siang bolong. Gusti, nong ayo ku kitu. Nah, ayo atuh ah. Teh Nani Memori di Cicahem yang pengen request lagunya Laila Canggung, Laila Canggung. Aku bingung mau di, mau entong atuh. Nanti Meli Jamil dapat surat cinta cenah, aku bingung mau dican cenah. Cenah. Astagfirullahaladzim ulah atuh ah. Salamnya buat Mama Dini, Umi Lila, Imas Jua, Bunda Lilis, Nenek Putri ya, Kang Justiannya juga, Wagon, Amtiwara, Kinep Kircon, Arif Gudabaya, Kang Adam, Mbah Dadang, Lukman, Abaros, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi. Spesialnya buat Jajang Jalak aja, buat Teh Meljam sehat selalu dilancarkan rezekinya, amin. Maci ya Kang Wagon 98, yakin mau malam mingguan? Hayu, orang malam mingguan kan Wagon. Hayu atuh malam mingguan kok aku didaguan ya, buru kan orang ngabaso ya. Ah ngabaso ya abis lada hasem bener ya. Tapi hasemnya ulah make cuka, makena ada apa jeruk enak.
Makai cuka mah asem deui, makai jeruk kira enak, sumpah seger, seriusan. Tapi jarang adanya. Enggak semua ya tukang bakso menyediakan apa namanya jeruk ya buat penghasemna itu, penghasem. Pengen request lagunya Cinta Terbaik ya, siap boleh. Salamnya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tehnis, Nene Memori, Bunda Lili, spesial buat Mel Jam Chan aja. Made happy Maming, thank you. Ya. Neng Mel Jam, aku mau malam mingguan tapi bingung mau sama siapa, kumaha atuh? Ah, selowe besti ya. Sendiri pun lebih baik, berdua pun ya kalau sudah ada takdir dan jodohnya enggak masalah. Tapi kalau misalnya masih ditakdirkan untuk bersendiri, ya sudah, selo aja.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM.

0: Dokter B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.

Sobat Maya gak ada yang mau nyulik Veli Jamil, gak ada ini teh, seriusan. Tapi kalau nyulik Veli Jamil mah harus ngomong dulu ya, baru janjian dulu gitu. Teh Veli aku mau nyulik, hayu kapan ada waktu kosong orang ngabaso amis lada hasem, hayu langsung. Teh Veli hayu orang janjian nyeblak bareng, hayu pokoknya mah berurusan tentang penculikan ya, penculikan yang dijanjikan apa ya, harus pokoknya mah harus janjian heula gitu. Eta mah tuh Neng Meli janes nyulik, eta mah nyajanjian mah nyajanjian we cenah ya. Enggak ada yang mau nyulik aku sekarang gitu ya. Mau makan bareng atau mau malam mingguan, ayo atuh cus. Sok WhatsApp atuh sekarang sama Meli Jamil ditunggu ya. Tapi nyuliknya mah benar harus janjian dulu ya, jangan ojol-ojol gitu telunyung datang ya kan. Atuh artis mah beda sayangku ya. Aduh jadwalnya ge padat ya, kalau jadwal seperti biasa mah kan 24 jam Meli Jamil menjadi ayah 28 jam. Neng Meli hayu atuh urang ngabaso, hayu atuh besti sok cus ini ke Radio Maya urang ngabaso. Itu di depan masjid dekat kantor Radio Maya ya, baso enak ya, kita makan baso di DPR apa ta DPR di bawah pohon rindang. Mendingan mah sekarang mah Sobat Maya ya, daripada panas-panas sekarang mah mending menikmati di kamar me time ya, selonjoran, gogoleran gitu ya, makan, nyemil-nyemil gitu ya. Atuh daripada jalan-jalan mah panas sayangnya. Temeli mah cina lain panasna, cina bakat kubokena marannya. Kamu mah meni tahu aja ya. Kamu mah meni tahu aja Kang Wagon. Siap cina ya, nanti kalau sempat ngabaso cina yang ada jeruknya ya. Hehehe. Siap atuh ya, ditunggu ya. Neng Meli naon anu karaos neng, cenah kunaon ai Kang Dadang rancamanya cenah jol tiba-tiba menanyakan naon atuh nu karaos neng. Ah karaos segala rupa ya, terada-rada nepak tarang langgai gadong ngusap dada ya kan, biasa ai bulan Agustus bagininya. Ibu rete mah pusing di bulan Agustus tehnya, jaba kudu nyari donatur buat acara Agustusan ya, jaba kudu mikirkan ya lomba naon anu rame, jaba mikirkan kumaha ya ibu-ibu kader. Wayahnanya ibu retete Gustin Agung ya. Pokoknya mah di bulan Agustus sih mah yang pada semangat mah adalah karta-karta ya, para karang taruna, para pemuda-pemudi yang sekarang lagi pada semangat mencari pundi-pundi buat nanti acara Agustusan, semangat sayangku ya. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu, bapak-bapak, para warga ya, kalau misalnya ada pemuda-pemudi karang taruna yang ke rumah minta donasi, disambut dengan hangat sayangku ya. Biasanya mah pemuda-pemudi kita ya, biasa nama tarak turun gunung ya, jarang kelihatan di lingkungan sekitar. Sekarang mah demi meramaikan 17 Agustus mereka teh turun gunung melawan yang namanya rasa malas, melawan yang namanya mager, melawan yang namanya era, eta pang-pangnya mah. Jadi tolong disupport ya para wargi ya, kalau misalnya karang taruna daratang gitu ya, ya kalau misalnya ada rezeki lebihnya kasih yang banyak, kalau misalnya ada yang ngepas-ngepas ya tetap dikasih wayahnanya. Neng Meli ya tuh udah anak aku mah gak ikut lomba, jadi ngapain aku nyumbang. Hei kamu gak gitu ya, namanya hidup bersosial saling gotong royong aja ya, sedikit-sedikit mah kita menyumbangkan apa yang kita punya ya, nyumbang-nyumbang aqua, nyumbang-nyumbang air mineral meren yang di gelas ya kan, minimal ya disambut dengan hangat, minimal mah gitu aja ya. Jelaskan kalau misalnya kita memang musnilnya belum ada, maaf ya AA Tete karena kondisinya belum memungkinkan jadi belum bisa berpartisipasi, udah gak apa-apa ya, ngomong yang baik aja ya. Oke sayang ya, jangan dijebak-jebil, jangan sampai ketrok-ketrok pantun tadi pangmukakeun. Dan tentunya Meli Jamil juga udah nungguin nih WhatsApp-nya Radio Maya ya, di 0877-7080-9998. Sok atuh sekarang mah pada request sayang ya. Teh Meli mau on air, sabar atuh di interval kedua nanti Meli Jamil angkat sayang, di 0225441-3928 ya, di 022 masukkan dulu kode area 5441-3928. Neng Meli kapan jadwal kosong, nanti sore jadwal kosong, hayu orang ngabaso boleh. Langsung gina janjian aku mau nyulik Teh Mel, boleh enggak orang ngabaso hayu. Tok tiba-tiba jadi banyak ya dong ngajak ngabaso teh. Ah, meni bahagia dah, tapi dah memang benar ya Sobat Maya mah, aduh.
paling the best, kesayangan Meli Jamil, pokoknya mah cinta terbaik lah, der.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Calle FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Masih berkicau bersama Meli Jamili Dangdut Asik edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Meli Jamil mau berkicau lagi nih di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898. Hai Kang Adam Linggahara Sayati yang mirip suaminya Inul Daratista. Kang Adam apa kabar ya? Mau kirim salamnya buat Nado, Umi Lila, Teo Om, Nenek Putri, Kang Justian, Jajang Jalak barengan sama Ni. Ada ikutan Ni ya. Buat Uya Gasul, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Wagon 98, Obo Metal, Teimas Jua, Mama Widara, Pak Kosasi, Amti Bara, spesial buat Teh Meli aja ya. Semoga cepat sembuh Teh flu-nya, amin. Terima kasih banyak. Teh Meli, kenapa suaranya rada bindeng? Biasa sayang, kan aku sudah bilang, aku teh abis konser 4 negara, 3 benua ya. Jadi rada-rada bindeng ya, mohon maaf ya Besi, tapi tetap menggelegarkan ya. Makasih banyak lo, udah perhatian naon sih ya. Lanjut lagi Kang Diansa di Cicadas, apa kabar Kang Diansa? Hai Teh Mel Jamcan, Dangdut Asik mantap pokoknya maaf. Nanti diculik di Maya, siap sini atuh ya. Meni sudah lama sekali dirimu tidak berjumpa denganku di Radio Maya ya. Sibuk beda artis mah ya, jadwalnya padat pisan ya. Biasa Neng Mel lagi mencari sebongkah berlian dan uang segede panto. Jena semangat atuh ya. Semoga lelahmu menjadi rumah 3 tingkat, ayo kolam renangan, sawah mang hektar-hektar, mobil ngajajar, motor ngajajar, usaha kontrakan 10 panto, amin ya. Aing ngodoa mah jangan nanggung-nanggung sayangku ya. Ku Gusti Allah mah tidak ada yang mustahil. Sugan we lagi ngomong kayak gitu teh malaikat ngelewat ngaminin ngijabah ya kan. Jangan salah, the power of Allah teh ya. Ya tidak ada yang mustahil kalau sudah kun fayakun mah insyaallah ya. Ada juga Mama Dida di Rancamanyar. Mama Dida apa kabar? Hayu orang ngabaso ikan deui, Mama Dida. Aku mahnya basa poe naon ya waktu hari Sabtu ya. Mama Dida teh waktu Sabtu kapan teh dipangmawakeun baso meni badag meni wareg eta Meli Jamil pulang-pulang nepi ka kamar kaan ya Allah. Boa-boa Mama Dida mamareun Meli Jamil dalam rangka pengembangan diri ya, mengembang dalam arti sesungguhnya ngabadagan. Mama Dida di Rancamanyar, terima kasih banyak sayangku ya, lagi manteng 98 Maya FM. Si ganteng kalem dari kawasan Banjaran, kemana aja si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, Sindang Panon, ikutan Dangdut Asik atau Teh Meli? Pengen request lagunya Ikan Dalam Kolam, tak itu atuh lagu teh ganti, sayang lamun requestnya biar kamu gak bosen. Sebenarnya mantan teh bosen-bosen amat sih sayang ya, kan semua punya lagu favoritnya masing-masing ya. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, pengen request lagunya tadi udah ya, pengen kirim salamnya buat yang asli orang Cipatuja, buat nih orang cinta Asi, buat Roll Aisyah anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Salikal, Diansa Anginu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sanda, Nondo, Umi Lila, yang dud spesial buat penyari dola aja yang cantik Teh Meli Jamil. Wah, bingung Teh Meli soalnya lagunya enak-enak. Iya dong. Gimana? Gimana? Iya dong. Alam ini pede ya. Hayu orang ngaleet di saung Teh Meli, cenak teh ani di cukang haur meniker botram, eta make naon eta teh? Bala-bala kira orang perbesar ya fotonanya. Naon ieu teh? Oh, ubi kukus sama pisang kukus, bala-bala pakai apa ini teh? Labu apa sih yang labu ijo kecil, labu siam ya? Labu apa? Lejet pokoknya mah eta. Meni sok Indonesia lejet gitu atuh meni. Sok pilujeng ngiring raos ya Teh Ani di cukang haur. Pokoknya mah sobat Maya, Meli Jamil masih menemani sampai dengan jam 3 nanti, masih panjang kebersamaan kita ya. Request salam-salam di line on air siap. Setelah yang satu ini Meli Jamil langsung angkat, oke? Di 022-5441-3928. Siapkan amunisinya, jangan sampai pas di tengah-tengah lagi ngobrol malah ngajengkang, oke? Stay tune terus, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemenin sama Meli Jamil dan Dangdut Asis ya. Aduh sobat maya semuanya ya. Lanjut lagi di Dangdut Asiknya Meli Jamil mau angkat line on air di 022-5441-3928. Buat sobat maya yang pengen on air boleh. Sok yang dari tadi udah kerecep-kerecep manja ya. Pengen diangkat boleh di 022-5441-3928. Mas No Pandawa Pasir Impun. Aduh itu ngepapin makanan juga ya Allah. Ya ampun, itu teh bas mie kocok bukan, ada di dalamnya ada toge, ada ceker, terus ada apa ini gaji ya, apa sih bukan gaji ya, pokoknya mah daleman jeroan ya sama kikil pak, ini mana seger ya kan, ini mah enaknya pakai sambal ijo doang, enak ya. Teteh pengen request satu lagunya Cinta Merah Jambu, salamnya mah buat Teteh aja, selamat tugas, spesial buat para pelanggan bakso Rawit Pandawa, mantap. Salam supernya mah buat istri yang lagi sibuk-sibuk, makasih Teteh, sehat-sehat selalu ya berserta kru Radio My FM dan keluarga, terima kasih Mas No Pandawa pas Sir Impun ya. Meli Jamil mau angkat line on air dulu sobat Maya. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik.
0: Asik yang musik Dangdut Radio Maya.
1: Asik yang musik Dangdut Radio Maya.
0: Derah.
1: Derah.
0: Siapa ini?
1: Neng, masa lupa Neng, Nenek Putri Neng.
0: Hai Nenek Putri, on air lagi sayangku.
1: Kangen, kangen Neng.
0: Ah?
1: Neng Mel.
0: Apa?
1: Kangen ke Neng Meli.
0: Kangen sama Meli Jamil.
1: Ya.
0: Ke sini atau Nenek dari di daerah mana Nenek Putri teh? Nenek Putri teh dekat ini.
1: Belakang PVJ.
0: Oh, dekat belakang PVJ. Iya, insya Allah kapan-kapan kalau aku ada lagi mau main ke daerah sana, aku main ke enggak apa-apa berkunjung.
1: Enggak apa-apa.
0: Makasih. Asik atuh. Mas Justian apa kabarnya Nenek Putri? Hai.
2: Radio,
0: tapi
2: gitu nempel di radio.
0: Tapi eksona Kang Justian ya. Aduh Nenek Putri pengen eksis on air juga Masya Allah ya. Nenek Putri mau request sayangku.
1: Kanggo. Gaun merah.
0: Apa? Gaun merah. Boleh. Mau kirim salamnya buat siapa Nenek?
1: Meli yang baik hati, nomor satu nama, sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak hidupnya.
0: Amin.
1: Anggo Umi Lila, Teh Andin, Teh Nado, Pang Lukman Baros, Jayang Jalak, Adam, Ani Memori gitu.
0: Nani Memori.
1: Ani Memori, ya. Maya, Cici Canha, Mansur, Pagon, Pagon Rasang. Nanar, Kang Nanar.
0: Siap.
1: Kak Sasi.
0: Oke.
1: Mama Dina, kita Mama Dina. Mama Dina. Mama ini. Ada Adang, Kang Adang.
0: Kang Dadang Rancamanyar.
1: Yang Roheng.
0: Siapa lagi?
1: Apaannya cuma segitu, yang lain mah.
0: Dikum atuh ya. Dikumkan we atuh Nenek. Siap atuh Nenek Putri, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Neng.
0: Kang Justian terima kasih juga, sehat selalu.
1: Amin.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya.
0: Mantap.
1: Duh, mantap, mantap lagunya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani gaya.
0: Derah. Terima kasih. Cek aku ge ya kalau udah sekali on air mah langsung. Kecanduan on air ya alhamdulillah. Nenek Putri makasih sayangnya Kang Justian, sekarang mah mundur Teh Mel, aku mah ganti sama Nenek Putri aja biar eksis. Mantap ini mah saling mensupport ya. Di 022-5441-3928 ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik. Orang yang paling ceria sejagat raya Maya ilmahnya. Teh Nado.
3: Enggak punya uang juga tetap aja ceria.
0: Nah, mengapa ini pusing-pusing, punya uang enggak punya uang mah tetap ceria benar.
3: Iya, orang lain kapan ngasih? Udah ada diceriain, diumumin.
0: Benar atuh Teh Nado.
3: Ya.
0: Mau request apa cantik?
3: Mau saya masukannya lagu-lagu lawas dah.
0: Boleh mau apa?
3: Mau dari Bang Haji boleh?
0: Boleh, mau yang mana?
3: Mau apa ya? Bang Haji tidak banyak. Ini aja deh lah.
0: Apa?
3: Derita di balik tawa.
0: Derita di balik tawa.
3: Ya.
0: Kamu mah marah lain lagu, eta mah keur curhat jiga nanya. Derita di balik tawanya mau kirim salam buat siapa sayang?
3: Kalau enggak ada diganti, kalau ada boleh.
0: Ada cantik.
3: Ya weh.
0: Mau
3: salamnya buat yang cantik yang nyonyong ambil nyonyong ada di rumah sama tuh kan sama tuh sama kasih selalu lupa nyuburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Buat barusan Nenek Putri ya.
0: Iya.
3: Nenek Putri sama Kang Yusnya buat Kang Adam, Kang Abu Meta, Lumi Lila, Mbak Inkarti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, T.O. Om, Abah Dadang, Kinoi Kirson, dan Kang Genal Aris, Kang Cepi Sandria. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Kang Mama Sana, Kang Jajang Gala, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansah, Mang Nono, Kang Anar Gea, Mas Prabon, Teh Om atasnya.
0: Spesial atuh buat siapa?
3: Jangan Allah just for you aja deh.
0: Thank you so much baby. Pilih radio.
3: Ternyata mantap lagu-lagunya berini beda, berini gaya. Terang.

sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022540 4625 atau melalui WhatsApp di 0822 4711 4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
2: Yeah, my yeah, friend.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemen sama Meli Jamil di Dangdut Asik hari ini ya Sobat Maya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau ketemuan sama Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp di 087770809898. Teh Meli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut Asik, Teh Ani Cukang Haur Manco yang pengen request Cinan Bananya sudah Meli Jamil play ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semua, Balat Ngaring di Babakan Rong, keluarga di Cikgu Kalong, keluarga Maoni Sarang Wai di Pemecelan Lembang ya. Terus juga spesial buat si cantik, semangat kerjanya. Super spesialnya makangnya penyiar radio we, Nugelis Teh Meli ya. Belajang mancan tugas teteh, sehat tahu banyak rezekinya. Salam cinta buat keluarga kecil dan kru Radio Maya. Semoga semuanya pada berkah ya. Amin. Terima kasih sayang ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Ibu Intarti. Hai Ibu sayangku, terima kasih banyak lagi manteng di Dangdut Asik. Teh Meli, kenapa suaranya rada-rada bindeng, lagi flu sama batuk ya? Sayang ya, pokoknya mah cepet sembuh. Terima kasih ya, pengen request lagunya Pemuda Pria Idaman ya, dari Rita Sugiarto. Siap, nanti Meli Jamil play. Kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja ya Teh Mel ya. Cepet sembuh Teh Mel, terima kasih sayang. Ada Kang Idon, kumaha damang Kang Idon di lembur kebon Teh Meli, cuaca kumaha didinya, panas enggak panas sayangnya, ibarat kata mah matahari jika na ayat tilu ya didio ya, meni panas enak masukan atau ayat tukang es kelapa ngaliwat meren seger ya, kalau di sini mah dingin. Kumargi abdi lagi di dalam kulkas, sok atuh ya, semoga jadi beku sayangnya. Semoga jadi beku. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan keluar teh udah beku teh, jadi aman dari sengatan matahari, paling mencair. Teh Meli pengen request lagunya Bang Haji. Bang Hajinya jadi tadi sudah di play sama Mel Jamnya, yang lain aja oke okay? Pokoknya mah kirim salam sapanya mah buat Sobat Maya semuanya aja. Wilejeng wayah kiatur nuhun, sama-sama ya. Lanjut lagi, Mel Jamnya mau angkat lain on air. Sobat Maya mau on air boleh yuk di 022-5441-3928 ya, nanti Meli Jamil angkat lagi di 022-5441-3928. Teh Meli minum air perasan ini gerak jeruk ya, digimanain sayang biar cepet sembuh. Nanti ke Meli Jamil coba ya. Teh Meli ngerebus itu jahe cenah ya. Siap atuh ya. Meli Jamil teh udah nyoba banyak, tapi ya tapi deh emang bener enggak sih kalau batuk sama pilek masuk lama ya kan? Ya bener enggak sih nah ya. Tapi sekarang mah udah rada mendingan Sobat Maya, sudah tidak ada dungdangnya. Anaun eta dungdang. Ayo nama tinggal bumbu-bumbunya sedikit ya, bentar lagi kayak sembuh. Ayo mak udah di banjur cai baso juga udah langsung ya sembuh. Amis ada hasil mi ubar jangar pokoknya nama. Ngarujak besti, enak kayaknya Sobat Maya ngarujak ya. Ih meninya nanya ay barang-barang kia masuk ngebayangkan nanti anu seger-seger ya. Membayangkan yang enak-enak gitu kan, ngerujak, ngebaso. Atau enggak ngebasonya pakai es campur, atau enggak es kelapa pakai perasan jeruk. Ih enak itu ya. Hah? Mau apa lagi sekarang? Cuangki boleh, apa aja lah Sobat Maya bikin hati bahagia mah, gaskeun aja selagi dikasih sehat, selagi ada uangnya gas ya pokok namanya. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu buat Sobat Maya nih, tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi dulu ya. Karena mendengarkan radio bukan hanya mendengarkan lagu-lagu yang Sobat Maya suka aja, bukan hanya mendengarkan berita ya penyiar yang membuat Sobat Maya terhibur, tapi harus ada berita yang kita dapatkan dari sebuah radio, harus dapat informasinya dong ya. Nanti Meli Jamil balik lagi, stay tune terus di Dangdut Asik, oke? Okay? Yang kemana-mana bersama Meli Jamil, berani beda, berani gaya, dera. Siap-siap ya, nanti kita sama-sama mendengarkan Kelas Bandung hari ini.

Berada di persimpangan tinggi yang terjadi.

adalah informasi utamanya. Wali Kota pasang badan di kasus SDN 026 Bojonggoa. Jalan Soekarno-Hatta bakal dipasang PJU dan JPU. Persib Bandung segera launching sekuat lengkap. Saya Saldika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya.

sesuai tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan. Sebagai solusi sementara, Farhan meminta ahli waris yang memenangkan perkara sengketa lahan agar memberikan waktu kepada pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa SDN 0.

席まで。

que vengo tapando a tu presencia.

Si Alto, dia hadapi Manila 3 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026 mendatang. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan menurut Aditya saat launching tersebut.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Pria idaman, menurut Sobat Maya, pria yang idaman tuh seperti apa sih? Kepo dong, ya. Kan kita suka bilang ya kan, kalau misalnya aku mah mau cari jodohnya yang A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya di pikiran Sobat Maya, idaman itu seperti apakah? Yang kaya raya, yang tampan rupawan, atau yang baik hati, penyejuk hati, penyejuk jiwa, mau yang mana? Atau mau yang paket komplit, ayam bakar plus timbal nadua, pakai sambal lalap, ajeng kerupuk. Paket komplit, ah? Mau paket spesial atau paket istimewa? Lamun spesial mah telurnya dua, lamun istimewa mah telurna tilu jeung aya daging hayam atau daging sapi. Nah, jol kamar tabak Neng Mel, cenongku kan lagi membahas nu idaman teh seperti apa, jol tiba-tiba kana martabak, kana timbal paket komplit. Gusti nu agung aya ya wae. Ah, angkat telepon Anda lagi yuk. Di interval ketiga Sobat Maya, lanjut bareng sama Meli Jamil di Dangdut Asik ya, interval terakhir kita ya. 0225413928, Meli Jamil mau angkat line on air dulu. Ah, ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut Asik.
1: Asiknya musik Dangdut Radio Maya bersama Temeli Sister Menggagar Dera.
0: Dera, Kang Mansur Farihin?
1: Iya.
0: ID sore yang panas tidak?
1: Tadi mah panas airnya rada cedem sekedik gitu.
0: Rada cedem.
1: Mohon.
0: Sok atuh mau apa requestnya Kang Mansur? Mau dukung mau minta?
1: Gak apa-apa dari Dewi Tabahar ya.
0: Dewi Tabahar.
1: Ya aku dicuekin, gak apa-apa. Gitu.
0: Oh, aku dicuekin yang Juwit. Juwit Tabahar atau Anissa Bahar ya itu ya? Aku dicuekin yang gak apa-apa. Oh iya benar, Juwita ya. Mau kirim salam buat siapa?
1: Yang barusan tadi teh Kang Putri, teh Nenek Putri sama Kang Yosen ya.
0: Iya betul.
1: Terus buat Tenado, buat Pemilila, buat Teh IJ, Teh Itakuya, Teh Andriani, Teh Yuyun, Bain Karti, Tesumi, Mas Sanda, Mahadina, Madini, Kang Dedeng Jalak, Kang Agus Ode, Kang Dianca, Kang Kino, Kang Tarinya, Kang Alam Bolem, Kang Lukas Terbaros, Mang Nanar,
0: Terus
1: buat Mas Arif Prabon, Cepi Sandria, Kang Dina Aris dari Kurniawan.
0: Spesial.
1: Adik kumpulnya. Tanya sedayana sebuah payah.
0: Siap gitu. Atuh sayang, spesialnya buat siapa?
1: Buat Temelnya bareng Ayu Dina gitu. Mungkin yang sehat gitu. Sarang dirantaskan segala anak itu digampuskan rezekinya.
0: Amin. Aturun. Masih
1: tinggal di pesan omongan deh gitu ya.
0: Insya Allah, amin. Terima kasih Kang Mansur ya.
1: Ya sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka ya terakhir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Mansur ya. Aku dicuekin yang gak apa-apa. Aku diduain yang gak mau. Teh Meli, pria idaman itu adalah pria yang pinuh jerawat, jadi hayang milupang mencetankeun jeung naon atuh Kang Idon. Nah Kang Idon salah satunya pria idaman. Naon atunya meni ojol-ojol. Teh Mel, wah mimatuin si Hanifah Yohana. Pokoknya mah ngupingkan Teh Meli siaran mah anu dibahas tanggal muda mah makanan jeung jajanan da duta jajan teh. Diri mah meni apa le jika anda lamun Meli Jamil siaran ke awal bulan nu dibahasna jajanan. Lamun Meli Jamil ke siaran di akhir bulan nu dibahasna nepak tarang nangge gadung usap dada. Ngabahasna perkas bonan. Oh benar ya, tanggal tua merintih-rintih cenah. Kamu mah meni apa le. Iya benar, tapi mun dipikir-pikir ogenya bong ak tanggal orang beda jeung lamun siaran ke tanggal kolot mah geuningan tanggal ngorah mah nu dibahas teh jajanan timbal martabak tadi geunya. Bener meni apalan Mima Twins mah ya, Hanifah Yohana pengen lagunya atuh sandiwara luar biasa. Sandiwaramu luar biasa dari Siti Badriah meh cenghar cenah spesial buat budak dua nuker papanasan. Jarang ayah di rumah kan bae sayang, itu namanya anak aktif. Ya daripada enggak dulu kue nonton HP, main gadget ya. Enggak apa-apa sayang kalau anak-anak main di luar, yang penting mah tetap diawasi ya kan, karena zaman sekarang mah ih menipu lalaur. Ah!

0: Media SMA, nu parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Καλημέρα, σωματμέλεια. Με παραμονή.
1: Μάγια FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Yeah, yeah, yeah.

98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang untuk Sobat Meng, baru saja bergabung bersama 98.5 FM yang sekarang lagi mantengin lewat streaming di www.98.5fm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net ya. So, atuh mumpung masih ada beberapa menit sebelum Meli Jamil closing, WhatsApp Meli Jamil masih buka di 0877 7080 9898. Stay tune terus di download asik. Derah.

0: emang paling enak ya sobat Maya kalau lagi panas menterang kayak gini teh cari minuman yang dingin-dingin ya, kopi dingin enak kayaknya ya, alias kopi nu dikasih es ya. Es kopi udah paling enak. Meli Jamil mah tim es kopi. Cung yang di sini tim kopi kudu panas. Apalagi tim kopi nu kudu air mendidih banget gening ya, kebayang. Yang katanya teh katanya ini mah ya gitu, termasuk karena mama Meli Jamil termasuk tim yang kopinya itu cenah kudu ditaheur make cai anu ngagolak gitu. Karena katanya tuh kurang eco, kurang enak. Iya gitu udah angger ya kan diminumnya mah kalau udah rada-rada dingin mahnya. Keur ngagolak dituangin karena gelas langsung diseruput dah moal mungkin atuh meureun karena letah teh panas apanan ya. Tapi dah kalau siang-siang gini mah sobat Maya cari yang dingin-dingin emang enak sih ya. Tapi hati-hati sobat Maya jangan berlebihan ya, karena memang kalau musim kemarau kayak sekarang kita itu banyak nyari minuman-minuman satu yang mengandung es. Kan panas mentrang pakai es udah paling enak kan. Terus kebanyakan kedua, sering banget sobat Maya mungkin lebih banyak nyari minum-minuman yang berasa yang dimana tinggi gula. Nah ini hati-hati. Yang ketiga, dimana minuman yang dicari itu yang paling banyak ada yang warnanya itu warnanya tuh pekat. Nah, hati-hati sayangku. Iya ya, boleh minum tapi tidak boleh berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Jamaah. Kerdi pepatahan tuh sayangku, ini mah ngasih tahu aja. Emang sih kalau misalnya musim panas kayak sekarang gini di kemarau itu memang godaannya adalah minuman-minuman yang memang dingin ya kan, berasa ya kan, terus manis. Udah bener sih ya itu menghindari yang namanya dehidrasi kita dalam tubuh. Gula juga bikin tubuh kita jadi bertenaga. Bener gak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan. Hati-hati sayangku ya. Jangan lupa diimbangi dengan minum air putihnya ya, minimal 2 liter per hari. Bukan 2 liter sekali nginum. Jangan atau kemudian langsung gue batang nak kembung. Jangan sayangnya. Minimal 2 liter per hari ya, air putihnya diimbangin. Oke okay? Dikurang-kurangin juga makan gulanya. Ya dikurang-kurangin makan pedasnya. Bari Meli Jamil ya nyeruput es teh manis. Bari makan seblak singlada. Cenang emang matan batur bisa. Cenang teh. Ini mah saling mengingatkan aja. Boleh tapi tidak boleh berlebihan ya. Ini teh masih ada yang kurucap-kurucap manja. Sabar sayang ya Meli Jamil, lihat waktunya dulu ya. Waktu Meli Jamil udah hampir habis. Terima kasih banyak ya yang udah request, yang udah salam-salam di 087770809998. Neng Mali angkat heula aja. Sok atuh sok. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik asik atuh. Berani kita berani gaya dan alhamdulillah sudah berhasil.
0: Umililah.
1: Di pantik mah tadi ngangkat satu, Ari teh nado sama nenek putri dua.
0: Cek aku gaya
1: jenur satu panama ih.
0: Cek aku gaya jenur angkat dulu aja nih. Sok diangkat umililah. Langsung kirim iya. Salam buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita, buat nenek putri, buat Ayusnya juga, Kang Adam, Kang Hasan, Kang Abah Dadang, lalu Kang Jajang Jalak, Teh Nani Memori,
0: siapa
1: Cineu, Kang Yansah,
0: okay.
1: Febri Aku, Teh Hajah Nado, Kang Mansur, Teh Ratu Engang, Min Ndu, Teh Ije, lalu Kang Amtibara, Mang Nono, itu teh mamah Neis,
0: terus
1: siapa teh itu teh yang dia lemang teh mamah

Umi Lila, terima kasih banyak menjadi penutup perjumpaan kita di edisi Dangdut Tasik hari ini. Terima kasih banyak buat sobat yang udah request, yang udah salam-salam. Ya, ada Kang Lukman Baros jadi di WhatsApp Gusti. Langsung tanggung satu. Kang Lukman di Pasar Baros hadir absen langsung buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Rosu, Deden Cipteng, Imas Jual Ledang, ya Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejang Jalak, Amat Irwan Garut, Nenek Lowi Gajah, Nenek Putri sama Kang Justian, ya pokoknya mah pilih radio, pilihnya Maya, berani beda, berani gaya. Hatur luhur. Terima kasih banyak yang udah kirim salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998. Yang udah on air juga terima kasih banyak sayang ya. Di 02254413928 yang lagi mantengin lewat streaming juga terima kasih. Di www.98mayafm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Terima kasih yang mantengin Radio Maya lewat aplikasinya juga. Jangan lupa Sobat Maya, yuk berteman bersama official akun Instagram, Facebook maupun TikTok Radio Maya di @98mayafm Bandung. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment di YouTube-nya Radio Maya di 98 Maya FM Bandung, oke? Nanti ketemu sama Meli Jamil insya Allah di hari Selasa lagi ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3-nya, dan lanjut lagi di Selasa, Kamis, dan Sabtu, pokoknya jadwal Meli Jamil, oke? Setelah download asik, jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36, jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6, yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di jalan-jalan sore 36, ya? Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya yang lagi bawa kendaraan, hati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang sekarang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul, amin ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti. Selamat bermalam mingguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 MFM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dera, bye-bye.

0: Valle FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
0: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nukar Renting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
0: 98 Maya FM.

0: 98 MyFM.
1: MyFM 98
0: MyFM.

0: Hi FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Bebek Maria Sima, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
0: Saatnya Bebek Maya Sibang Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wisnu Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Palembang. Nuparti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: MyFM。
1: pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM. MyFM 98
2: 98
0: MyFM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.

0: Duperti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM 98
3: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Berhenti.
1: My FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Darah malam minggu cerahnya, adeh. Aku bahagia sekarang. Sekarang aku bahagia. Berbalik-balik deh malam minggunya. Kayaknya semua pada sibuk nih, apalagi menjelang persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, 17 Agustus. Semua panitia sudah sibuk mempersiapkan acara-acara ya. Dari mulai apa ya? Upacara, lomba-lomba ya, banyak sekali memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan sekarang kita titian kenangan aja dulu ya, bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Yuk, yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, langsung stay tune, langsung WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: 98.8
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya simak, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
0: 98
2: Maya. Sobat Maya simak, no parenting.
5: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: demi cintanya.
1: Ya, demi cinta apapun aku serahkan padamu. Demi cinta ya, itu katanya ya. Karena banyak yang bilang katanya cinta itu buta. Makanya kalau bercinta jangan sambil merem ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung. Dan yang baru sampai ke rumah, ya langsung menikmati yang namanya makan malam ya. Terus sambil berkumpul sama keluarga. Wah, luar biasa, senang banget. Sampai ke rumah yang tadinya capek terus hilang ya ininya, lelahnya. Oke, dan selamat malam sekali lagi yang saat ini masih berada di tempat kerja ya, beraktivitas karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Jadi gak apa-apalah, tetap semangat ya. Dan bakal video temani selama 3 jam ke depan. Yuk ditunggu lagi WhatsApp-nya di 087770809898. Dan request-nya jangan lebih dari jam 8 ya, soalnya kalau udah lebih dari jam 8 sudah penuh yang namanya request, takutnya gak keburu keputer. Yang mau on air nanti di interval kedua di 5441 39 28.

0: lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 FM Maya Radio.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM
6: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

Iya, langsung dari Kopo Permen 1 Blok T nomor 11. Ya, pokoknya Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Cuaca alhamdulillah cerah ya, tapi terkadang tiba-tiba hujannya kita tidak tahu, yang namanya cuaca tidak bisa diprediksi ya. Tapi ya kita syukur saja hujan, alhamdulillah. Panas ya, alhamdulillah. Cuman kalau sekarang sudah mulai musim ini nih, apa, kemarau ya, banyak sekali orang-orang warga yang sudah kesusahan air bersih ya. Air sampai, kalau lihat di berita-berita itu, sampai ngambilnya tuh di sungai-sungai ya, sampai disaring, sumur-sumur sudah pada kering ya, karena air itu penting banget ya buat kehidupan. Ya, pokoknya selamat malam semuanya, tetap stay tune di 98 MyFM Bandung, berani beda, berani kaya.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM
3: and Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Ya, Sobat Mei, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Mai FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Jadi WhatsApp-nya masih ditunggu di 0877 70 80 98 98. Nanti juga ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM. Maya FM. Mana?

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98.
3: Maya FM.

0: Rindu bertemu rindu. Biasanya kalau istilah apa nih, rindunya pas malam minggu ketemuan, asik. Ya, ketemuan di malam minggu nih kayaknya para ABG yang sekarang ini sedang menunggu kekasih hatinya datang untuk apel atau mau siap-siap ngapelin ya. Ya, kita masuk di interval yang kedua, Sobat Maya. Sekarang Fitri ketemu sama yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898. Buat Teh Rosi, hai Teh Rosi, Surabaya Kriuk. Ya, salamnya buat karyawan SM Orange, terus buat Cilalan di City Munigar, temen guys Pak Suami BHH2, ya. Buat Teh Fitri semoga selalu diberi kesehatan, amin. Sama-sama Teh Rosi, keluarga juga selalu sehat ya. Ini katanya ucapan dan doanya di hari ulang tahun cucunya nih, Arshila yang 5 tahun. Alhamdulillah buat Dede Arshila, Arshila ya, Dede Arshila, selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, panjang umur, pinter, jadi anak yang solehah, amin ya. Mana dong tiup lilinnya? Nanti sama tante deh yang tiup lilinnya ya. Oke, selamat malam, terima kasih ya buat Teh Rosi keluarga yang ada di Surabaya Kriuk. Pak Arif Gedebaya, selamat malam juga. Salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya. Kemudian Teti yang ada di Cimahi, salam buat Neng Fitri metugas, terima kasih. Buat suami kata yang lagi piket, buat Sobat Maya semuanya saja dari A sampai Z. Terus ini info Cimahi gerah, sama ya, sama gerah, cuman karena posisinya di dalam ruang siarannya ada AC mele. Jadi ya lumayan lah ya, adem ya. Yang mau on air nanti ditunggu ya di 544 139 28, tapi ada Bewara dulu yang mau lewat, jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Der ah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM
4: 98
5: Maya FM. Follow
1: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung
6: @98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

Handy Kang Ayi Agi Kanha Pak Kosasih. Spesialnya katanya buat Aa Cecang Jalak. Oke. Mama Zenia di TKI. Ya, terima kasih. Ini salam buat Wagon, Kang Ayi, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini, Mama Kanza. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Dan jangan dulu kemana-mana Sobat Maya. Nanti video hari lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98.
3: Maya FM

0: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
0: Maya FM.
2: 98. Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Lembang. Nukar Ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Iya, dondong opo salah. Dua-duanya aja deh. Tidak terasa sudah 33 menit lepas dari pukul 20. Ya, selamat malam buat Oma, buat Opa, buat Kakak Igar juga. Selamat malam ya. Dan terima kasih ini buat Kineu Kircon. Ya, salamnya buat Akikan Hadiansyah, Asgar Mansur, Aichi Gadung Koswara, Imas Jua, Nado, Nani Memori, ya, buat Sobat Maya. Ya, buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina, di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai, Kang Aichi Gadung, ya, Mama Angga Bale Endah, terus Teti di Cimahi juga, selamat malam, ya. Lagunya mudah-mudahan puas. Muhammad Satria SIK juga, terima kasih. Kak Agus Oce yang ada di Marga Asih, selamat malam. Kak Lukman Pasar Baros, salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua Ledeng, Alhamdibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Cacang Jalak, Nenek Putri, Kang Yus, Ahmad Irwan Garut. Oh iya, Nenek Putri sehat. Ya, sama Kang Yustian juga, selamat malam. Terus juga selamat malam buat TIJ, Kang Diansyah, ya, Bapak WMP Stefanus. Terus juga Kang Luman Baru, selamat malam. Hendy Cigondewah juga selamat malam nih. Salamnya buat Nani Memori, Pak Kosasi, Kang Lukman Baros, Teisar Ibun ya, Jaka Satria, Nada Dolar. Buat Fitri semoga tetap sehat, semangat selalu siarannya, amin. Terima kasih ya buat Kang Hendy yang ada di Cigondewah. Yuk, kita teruskan lagi. Nah, ini dia. Ketu asale soko.

Iya, malam ini untuk Sobat Maya yang lagi bahagia ketemu sama tamu istimewa. Dan sekarang waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas segala tesis Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Selasa ya. Oke, selamat malam semuanya. Tetap selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: Play FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: gede ngir.
1: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rupi.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang Maya tiba. Nupar di.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Live Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sibah. Dukar Ting.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuparante.
1: Valle FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparante.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

0: Μάγια FM.
1: Μάγια FM.
2: Tanya, Sobat Maya Subang, no parking.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Bing.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Buparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Rabbi jidi ilman warjukni fahman birahmatika yarhamar rahimin. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini sobat maya kalian bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani kaya, derah sobat maya. Hari ini hari Ahad sobat maya, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2026. Apa kabar bunda dan umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan bunda dan umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan barokah rezeki yang halalan thayyibah. Pendengar 98 Maya FM Bandung, tentunya Kang Aang tiap Ahad dan Senin mengantarkan salah satu kajian yang biasa rutin dihadirkan di 98 Maya FM Bandung, yaitu kajian Nahwu Shorof. Dan mudah-mudahan sobat maya pada pagi ini narasumber bisa hadir ya sobat maya, kebersamaan bersama kita. Dan dalam arti ketika hadir ya pemateri akan menyampaikan kajian-kajian yang rutin kita biasa laksanakan. Sebelum ke kajian kita laksanakan sobat maya, alangkah indahnya dan baiknya kita bersama-sama untuk belajar ya, membaca Al-Quran yang biasa rutin kita akan hadirkan, yaitu mengundang bunda dan umi pendengar 98 Maya FM Bandung untuk bersama-sama belajar di sini di 98 Maya FM Bandung. Di surat pagi ini di surat 65 At-Talaq ayat ke-10. Coba kita angkat telepon. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nenek sehat, Nek?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyalirakene ta can sumping Kang Ustaz sekedap deui. Ayat ka-10 muhun At-Talaq. Ngan 12 ayat kan bade ditamatkeun ku nenek mangha.
1: 10.
0: Muhun. A'adzallahu.
1: Kawitannya.
0: Derah.

0: Sadaqallahu al-adim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antos karantina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nenek barusan membacakan 3 ayat di surat At-Talaq ya. Tamat surat At-Talaq, kita lanjut ke surat 66 At-Tahrim ya. Untuk Nenek barusan ya, intinya Nenek harus selalu memperhatikan ya. Harus memperhatikan bacaan-bacaannya agar supaya kita bisa bersama-sama meningkatkan ya, meningkatkan tentang barjul huruf dan sifatul hurufnya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Serak-serak basah. Sami ieu, sami geus nuju serak ya.
0: Sok At-Tahrim sekarang mah ayat pertama.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyul lima tuharrimu ma ahalallahu ma ahalallahu lak abtagi mardota ajwajik wallahu ghafurur rahim.

0: Alimul Hakim. Wa id asar nabiyyu ila
1: tong detas di dan bakna nabiyyu
0: wa id asarron nabiyyu
1: nah gitu
0: nabi.

0: جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Punten ya Pak Ustaz itu.
1: Iya, saya biasa.
0: Atur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten itu nya sumpingna suwanten kareta rada ngagogorok-gokan kita gitu, janten kirang-kirang buleud. Gitu ya, ketika kalimah-kalimah yang diucapkan itu ya, huruf-huruf yang diucapkan itu kesini keterimanya, ke frekuensinya kesini kurang bulat gitu ya, ayah gokorok-gokan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya sempurna, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ai Ciwastra, damang Bu Ai.
2: Alhamdulillah Pak Ustad. Kalira Pak Ustad.
1: Aya Kang Ustad, aya terus aya.
2: Mang
1: ayat kalima tahrim.
2: Ayat seberapa Ustad?
1: Kalima at-tahrim.
2: Seberapa?
1: Kalima.
2: Kalima.
1: Ayat kalimaeun muhun. Asa rabbuhu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dung ih makan.
1: Gila tun nasida
0: dung tong tun tun maidhar ya mak sok. Gila dung ih makan. Sok tina alaiha.
1: Alaiha ilaiha malaikatun hida gilatun hida dullaya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.

0: Unggul di
1: Haturun Pak Ustaz.
0: Sami-sami. Sami-sami Bu Ai.
1: Mugi-mugi Pak Ustaz damang.
0: Amin.
1: Punya Pak Ustaz itu.
0: Puntanya
1: Pak Ustaz.
0: Sami-sami. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Bu Ainya pribados ke nyungkeun diapunten pangeternya. Zod Giladung sidat sedun dun idhar dung ihpa nah itunya upami dun idhar upami dung tendungkeun nya tapi dibukakeun lak-lakana teh supados udara teh masih keluar dari hidung gitu ya.

0: Oh. Nah, yang berikutnya mudah-mudahan ya Bunda semuanya ya. Yang berikutnya fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimi damang.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz. Kumaha dararamang Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sadayana dararamang. Anu teu damang engal, damang
0: keun. Mohon. Ayat ke-8 ayat At-Tahrim.
1: Surat
0: At-Tahrim teh surat kagenep-genep. Mohon genep-genep ayatna ke-8.
1: Sebentarnya agak iya.
0: Oh, pilar, pilar ini lah.
1: Kirang saang luar
0: itu. Jangan hula. Giladun sidadun.
2: Ayami. Oh, di Cirian kan nama mi.
0: Di Cirian, paritemi.
1: Ayat
0: ke-8 ya ayyuhalladzina amanu ayami
1: Pak Ustaz ngaturkeun sewu nuhun karena bantosan doana Pak Ustaz
0: mohon sami-sami
1: pun
0: anak amin amin Allahumma amin tempatkeun jadi menjadi wildanun jadi anak penjaga surga. Ya, mudah-mudahan sukmi.
1: Ayat ke-8. Aminu gitu.
0: Ya ayyuhalladzina amanu surat genep-genep.
1: Genep-genep.
0: Surat genep-genep At-Tahrim pemejurnya juz ke-28. Juznya juz ke-28 suratna surat kagenep-genep At-Tahrim sebelum Al-Muluk.
1: Ya ayyuhalladzina.
0: Nah, ya ayyuhalladzina amanu tu tubu ilallah taubatan nasuha.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu
0: dina amanu
1: alladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha ya rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum wayudhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar di pari mana Pak?
0: Tina min tahtiha min
1: tahtiha al-anharu
0: yauma
1: tahtiha al-anharu yauma ya yuhat layuhzillahun nabi layuhzillahun nabiya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yakuluna rabbana yakuluna rabbana inna ta'ala kulli syai'in qadir.
0: Lajeng sok.
1: Ya. Kufaru wa munafiqina wa wa'lud alaihim wa ma'wahum jahannam wa'lud al-masir. Yoroballahu masalalladzina kafarum ro'atahu kafarum ro'atanuhi wa mro'atalut kanatabah

0: Na min ibadina tidinya awe mi.
1: Min ibadina solihaini fakhontana huma falam yukhzina.
0: Fakhonata huma. Diulang.
1: Min ibadina solihaini jaho.
0: Pakho.
1: Fakhonata huma falam yuliya anhuma minalloh.
0: Minallah tinaminal ya tinaminal guys mangga minallah ya
1: sai minallah sai awasi laras gitu
0: ya laras so.
1: Minallah sai awasi ladhul wasila dhulan naroma anta
0: khili
1: minallah sai awasi ladhul
0: Naroma ada ayat ini. Sholakallahul adim.
1: Nawa apa bukona? Oba nawa ilai kalmasir. Haturuhun Pak Ustaz jajak wakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua bunda-bunda, umi-umi, teman-teman terakhir, mimi yang mudah-mudahan sehat, diberikan kesobaran, dan mudah-mudahan yang meninggal ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dipikir ridho, yang dipikir ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bunda dan umi, pendengar 98 MyFM Bandung yang pada pagi ini sudah kebersamaan kami di sini. Terutama mungkin ya yang selalu on ya Ustadz Mukhlas ya di DKM Masjid Nurul Huda dan majelis-majelis taklim yang biasa rutin ya kami bersama-sama. Mudah-mudahan ya semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, terutama ya kru 98 Pemkab Bandung yang pada pagi ini menyimak kami di sini. Mudah-mudahan dengan hadirnya damar hati kita diberikan cahaya ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan wahyu dibacakan oleh para ustad, para kiai, para ajengan, para ustad, ustadah, itu kan itulah sehakikatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada kita, tetapi bilisani kaumihi, dengan lisan-lisan kaumnya, dengan umat-umat ya yang diberikan kecakapan Allah Subhanahu wa taala untuk membayinahkan ayat Al-Qur'an, sehingga kita sadar bahwa kita dalam manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum sadar bahwa kita manusia, maka kita masih belum melaksanakan ibadah. Karena belum sadar bahwa kita itu adalah manusia, berarti masih kini dalam keadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, bunda dan umi, kita lanjutkan kepada kajian materi di surat Yasin ayat ke-90 berapa Ustaz?
2: Ke-80.
0: Ke-80. Ya. Baik, silakan Kak Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Maya, sobat Namar Hati yang dirahmati, dicintai, disayangi Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf ya, soan tenar rada kianya serak gitu. Tapi tidak menghalangi dan tidak mengurangi semangat ya untuk sobat Maya, untuk saya juga selalu mengkaji Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an ini adalah wasilah pendatang barokah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat ke-80 sobat Maya ya. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat ke-79 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril ahdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Kita ke terjemah terlebih dahulu sobat Maya ya. Alladzi zat yang ja'ala, ia menjadikan atau telah menjadikan, la bagi kum kalian, min dari asyajari pohon ya atau kayu al akhdari yang hijau ya naron api fa maka idza ketika itu atau tiba-tiba ya antum kamu atau kalian min dari hu iya ya tuqiduna menyalakan ya atau menyalakan api maksudnya ya. Sekali lagi sobat maya ya. Alladzi ya, orang versi Sunda anu ja'ala tos ngajantenkeun la pikeun kum araranjeun mintina asyajari tatangkalan al ahdori anu hejo naron kana seuneu fa maka ida nalika kitu antum araranjeun tuqiduna minhu mintina hu eta etanya eta perkara tuqiduna aranjeun ngahurungkeun ah penasaran sakali desa enakeun alladzi anu ja'ala ngajadikeun ya alladzi zat anu ja'ala ngajadikeun la pikeun kum araranjeun mina min tina asyajari tatangkalan al ahdori anu hararejo naron seuneu fatului idza nalika kitu antum araranjeun teh min tina ti antarahu eta teh tuqiduna aranjeun ngahurungkeun. Nah, ayeuna urang kana ieu grammarna sobat mayanya. Alladzi ya ini adalah isim mausul ya. Isim mausul itu mabni ya. Kemudian ja'ala ini adalah kalimat fi'il madi ya. Ini sebagai silah daripada isim mausul dan setiap ada isim mausul pasti ada silah ke depannya. Ja'ala ya fi'il madi mufrad muzakkar goib itu makanya kan difatahkan ini mabniun alal fathi ya. Kemudian ini sudah mengandung dhamir ya dhamirnya dhamir mufrad muzakkar goib yang kembali kepada alladzi jadi subjeknya adalah alladzi ya ja'ala yang ia telah menciptakan ia telah menciptakan lakum jar majrur ya la-nya huruf jar kemudian kumnya adalah majrur cuman majrurnya terbuat dari isim domir ya terbuat dari isim domir domirnya domir apa domir jama muzakkar mukhatab artinya orang kedua laki-laki orang kedua laki-laki banyak kum kalian minasyajari minnya min huruf jar ya asyajari ini adalah majrurnya ya. Kalimat isim bertandakan tiga ya satu alif lam kemudian yang kedua kasroh di akhir atau jar di akhir kemudian yang ketiga adalah huruf jar ya min tanda jarnya ini adalah harokat kasroh karena isim mufrad ya minasyajari dari pepohonan al-ahdari ya al-ahdari kalimat isim ya arabnya sedang khofad atau jar ya tanda jar dengan harokat kasrah isim mufrad juga ya dan kedudukannya ini adalah sebagai sifat dari kata asyajar ya, yang menerangkan atau yang menjelaskan tentang warna daripada pohon tersebut al-ahdari ya yang berwarna hijau nah karena naat karena sifat maka ada empat kesinkronan ya antara sifat dan juga yang disifati atau mausufnya. Yang pertama i'rab sama-sama jar, yang kedua bilangan sama-sama mufrad, yang ketiga gender ya sama-sama muzakkar. Kemudian yang keempat ini adalah sama-sama kalimat ma'rifat ya. yaitu kalimat yang kalau di sini tanda marifatnya dimasuki atau diawali dengan alif lam. Naron, ya, naron kalimatnya isim yang arabnya sedang mansub, tanda mansub dengan harokat fathah karena isim mufrad, ya. Kenapa ini harus mansub? Karena ini adalah menjadi maf'ul bih, menjadi objek dari mana? Dari kata ja'ala, ya. Berarti ia zat yang menjadikan, ya, dari pepohonan yang hijau itu naron kana seune, ya, menjadi objek dari kata ja'ala, ya. Fa lalu, ya, ini fa-nya fa huruf ataf, ya. Ya, tertib ittisal. Iza, ya, ini kalimat huruf, ya. Biasanya ini kalimat apa? Syarat, ya. Fa iza, dan ketika itu izan, ya, ada juga yang memakai tanwin, ada juga yang tidak, ya. Fa iza ketika itu antum, ya. Kalian itu, ini adalah domir munfasil, ya, isim domir munfasil, artinya isim domir yang terpisah, tidak menjadi akhiran dari sebuah kalimat, ya. Nah, kalau misalkan isim domir ini munfasil ini terpisah, kemudian ini marfu, maka biasanya menjadi apa posisinya sebagai mubtada, ya. Dan di sini betul, ya, antum ini sebagai mubtada. Antum minhu, ya. Kalau mubtada pasti ada khobarnya. Khobarnya mana? Kita cari nanti, ya. Minhu ini huruf jar, ya. Minnya min huruf jar, hunya majrur. Berarti ini adalah jar majrur, ya. Hunya adalah majrur dari isim domir mufrad muzakkar goib. Minhu. Nah, kembalinya kemana? Nah, itu kepada asajar, ya, menggantikan kata sajar. Tuqidun, tuqiduna. Nah, ini adalah kalimatnya kalimat fiil, fiilnya fiil mudhari, ya. Kemudian i'rabnya ini sedang rofa atau marfu, tanda marfunya dengan nun, ya. Dengan nun, ya. Artinya ketika selain rofa nasab atau jazm, ya, itu nunnya ditiadakan. Tuqidun ini termasuk kepada jajaran af'alul khomsah, ya, fi'il mudhari af'alul khomsah. Nah, sobat maya, ya, tadi kan antum itu adalah mubtada, khobarnya mana? Nah, kalau khobar itu kan bisa terbuat dari khobar mufrad, ada guir mufrad. Dari guir mufrad ada jumlah, ada sibhul jumlah, ya. Dari jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Dari sibhul jumlah ada jar madzur dan juga dorof, ya. Kalau di sini kira-kira apa, ya, sobat maya? Kalau dilihat dari bahasnya, tuqiyun adalah fi'il madi, fi'il mudhari. Berarti jelas, ya, ini adalah jumlah fi'liyah, ya. Berarti ini adalah khobar, ya, jumlah fi'liyah. Guir mufrad jumlah fi'liyah. Maka antum adalah mubtadanya, kemudian tuqiduna ini adalah khobarnya. Cuman khobarnya terbuat dari jumlah fi'liyah, ya. Nah, itu sobat menerimati Allah Subhanahu wa taala dari terjemah dan juga irobia. Mudah-mudahan sobat maya sasireun sabeureun aya nempel. Nah, setidaknya anu penting nama kang orangnya bagaimana ini tahu tentang terjemah daripada surah atau ayat ini, kemudian kita pahami juga ini maksud dan tujuannya apa, ya. Jadi sanes orang nafsirkan sakahoyong gitunya, tapi orang nafsirkan sesuai dengan keilmuan, oke, dibantos ku tafsiran atau ditafsirkan ku para ulama satu acana. Baik, sobat menerimati Allah Subhanahu wa taala, orang jeda heula ku anu bakal ngalangkung sakedap deui. Mangga, Ustaz.
0: Baik, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu kemana mana, kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, Berani Beda, Berani Kaya, Derah Sobat Maya. Pagi ini Sobat Maya masih tetap ya, kita membahas di surat Yasin ayat ke-89 Ustaz ya.
1: 80.
0: Mohon maaf ya, ayat ke-80. Silahkan kalau Bunda dan Umi misalkan ada yang mau bertanya ataupun ya belajar bersama-sama di sini, boleh ya di 022 5441 3928. Itu pesawat Sobat Maya on airnya yang bisa dipergunakan untuk bertanya tentang permasalahan di keluarga agar ada pemecahan ya, pemecahan permasalahan, bukan perpecahan suku ya Sobat Maya, pemecahan masalah agar supaya kita dapat mendapatkan solusi yang terbaik ya, gitu ya, solusi yang terbaik, kita mendapatkan kebaikan ya, terutama dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pagi ini kita membahas di surat Yasin ya Sobat Maya. Mudah-mudahan surat Yasin yang selalu kita baca rata-rata ya Sobat Maya, hampir rata-rata kita jaroh ke kubur gitu ya, membaca surat Yasin. Setiap malam Jumat kita membaca surat Yasin. Apabila ada yang meninggal, selalu membaca surat Yasin. Apa sih kandungannya? Nah ini Sobat Maya, kita itu sedang membaca ataupun menerjemahkan ataupun menafsirkan ya, mentafsirkan. Tapi bukan sah enak edewe Sobat Maya, karena di sini sudah ada panduan ya. Ada panduannya siapa? Ya para ahli, ya para ahli nahwu shorof ya. Apalagi kalau sekarang zaman modern hari ini Sobat Maya, tidak usah pusing, tidak usah susah gitu ya. Karena di aplikasi itu sudah ada terjemah, sudah ada tafsir gitu ya Sobat Maya. Apalagi misalkan hari ini ya, zaman teknologi hari ini AI, tapi jangan ditelan mentah-mentah Sobat Maya, karena itu sifatnya netral itu ya, sifatnya netral, tidak pandang ke sana pandang ke sini ya. Itu apa yang kita tanyakan yang ada ya pasti akan dijawab sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi ya, kita itu harus mempunyai ya pengetahuan-pengetahuan agar kita tidak salah lampah dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Silakan simak lagi Sobat Maya pembahasan kita di surat Yasin ayat ke-80. Mangga Ustaz, lanjut.
1: Ya, ini masih ada waktu ya, sekitar 6 menit lagi Sobat Maya. Sobat Maya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada ayat-ayat sebelumnya ya ada seseorang ya ketika itu mempertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul yuhyihal ladzi mayuhil idho mawahiyah romim." Siapa wahai Muhammad yang mampu itu menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah lunak gitu, yang sudah rapuh gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ya dengan wahyunya, "Qul yuhyihal ladzi ansaha awwal marrah wa bikulli khalqin alim." Nah, katakanlah wahai Muhammad, "Yuhyihal ladzi ansaha yuhyi." Bakal menghidupkan kembali ya tulang belulang tersebut, alladzi ansaaha awwala marrah, adalah zat yang telah menciptakannya pertama kali itu. Jadi sekalipun misalkan tulang belulang netos hancur, tos membusuk, kemudiannya tos nya hancur itu kan, maka anjeuna anu panciptakeun itu mampu kanggo ngahirupkeun kembali. Sehingga dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngebuktoskeun eta nya, membuktikan bahwa kekuasaannya itu adalah tiada terbatas. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi naon sih? Ja'ala lakum parum hapena. Alladzi ja'ala lakum minasajaril ahdoniyana narun." Adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang telah menjadikan buat kalian dari pepohonan yang berwarna hijau yang ada airnya nu aya cahaya naron bet aja di seuneu. faida'antum minhu tuqidun, dan ketika itu kalian menjadi menyalakan api dari batang kayu tersebut ya. Ini kan sebuah pemandangan yang ya boleh dilihat kontradiktif ya sobat maya. Sementara ari seune sarang cai itu kan sebuah naonnya satu yasama itu saling mengalahkan itu. Airnya bisa mendidih, bisa ngagolak ketika
0: dibakar
1: itu ya, ditaheur. Ya. Punaon ku seune itu kan. Tapi seune pun tiasa parem ku naon? Ku cai itu kan. Jadi ketika cai sarang seune ngahiji pasti seune bakal eleh itu kan. Tapi qadarullah ku kepengawasan Allah Subhanahu wa taala, ieu Allah nyiptakeun hiji tatangkalan, nu ditatangkalan teh kaluar cai, tapi tiasa we kaluar naon? Kaluar seune itu kan. Saha nu tiasa nyiptakeun sapatos kieu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tina cai kaluar seune itu kan, tina pepohonan anu aya caina oge aya seuneuna, itu kan sesuatu anu memang luar biasa itu kan. Allah ngahijikeun cai sareng seuneu dina hiji tatangkalan gitu. Bahkan ya menurut tafsiran dalam ayat ini gitu kan. Zaman Rasulullah SAW dulu itu ada dua nama pohon itu ya. Ada dua nama pohon. Dan dari kedua pohon tersebut itu ketika orang-orang ya ketika itu butuh menyalakan api, maka mereka itu mengambil ya ranting dari kedua pohon tersebut. Nah padahal ketika diambil ranting kedua pohon ranting tersebut itu ya, ranting kedua pohon tersebut itu keluar air, menetes air. Tapi ketika dari air tersebut itu ya disatukan, maka itu akan muncul percikan api. Faida'antum minhu tuqidun, dan dari situlah itu ya kalian bisa mengambil manfaat sehingga kalian bisa membuat bara api atau menyalakan api dari benda tersebut ya. Ini kan menjawab tentang pertanyaan ya dari Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertanyakan, emang bisa itu kan tulang belulang itu dihidupkan kembali setelah tulang belulang tersebut itu membusuk sobat maya ya. Dan bagi kita ini hikmahnya adalah kita jangan pernah sekali-kali mempertanyakan atau tidak mempercayai terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menghidupkan tulang belulang ya, membangkitkan kita nanti di hari kiamat. Allah saja mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Komode ieu nu geus pernah aya nya, urang sudah menjadi tulang belulang ya. Tulang belulangna aya keneh, kemudian kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kembali, itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah ya. Toh Allah mah nyiptakeun can aya menjadi aya ge mampuheun, komode urang anu geus pernah aya, bahkan sisa-sisa kehidupannya masih keneh aya, maka bagi Allah itu sangat mudah untuk menghidupkan kembali. Nah, sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadikan kita semakin dekat, semakin eling, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman takutnya kepada Allah itu bukan dijauhi tapi justru didekatinya. Urang sing langkung caket sareng Allah, ya. Kunaun ku ibadah, ku taqarrub ku amal-amalan anu salihah, ya. Insyaallah sobat maya. Mudah-mudahan ya sobat maya selalu diberikan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketaatan, ketakwaan, keikhlasan sehingga dalam berbakti kepada Allah dalam segala hal itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktu sudah tidak menunjukkan, sudah menunjukkan ya harus kita mengakhiri dari pertemuan ini. Mohon maaf sebelumnya ya, karena saya kurang konsen, kemudian suaranya pun ini sedang ditahan-tahan untuk menahan batuknya. Ya sobat maya, ya rada gatal ya tenggorokanana ya. Hatunan nukasuhun, saya kembalikan kepada Ustaz untuk menutup. Silakan Ustaz.
0: Baik, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tugas pada pagi ini ya di hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026 tuntaslah sudah Dan insya Allah kita hari esok ya tanggal 10, ya tanggal 10 pasti di bulan Agustus, mudah-mudahan kebersamaan kami di sini menjadikan nilai yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya untuk pendengar 98 Maya FM Bandung. Dan mudah-mudahan Sobat Maya di bulan ini, di bulan Agustus adalah

hati, berani beda, berani gaya. Perungah kita berakhir Sobat Maya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami Al-Fakir dengan ilmu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada astaghfirullahi lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Dupa Rinti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM. Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
3: Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Stream, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.